njongo esuse emahlombeni abantu mamela mntana omhle abukhona namhlanje uthi umpostile kathixo xa ngabethetha uthi uIsaya waphantse wangambona uthixo

0: sama jambi sama yang tua.
1: Saya pun dengnya, lambat mama ngasih nyamga.
0: Eh, yang bayar ngas. Sumpah, sumpah.
1: Masa gua pukul cuman ngaku kumpulan juga mangsa zua cek. Intelah hamba ngai. Kau tuan lambat jambi mama ngasih ni kamu.
0: Nai kamu lambat jambi zua. Kau
1: hamba ngaku kuncangan.
0: Ya boleh nak lihat. Betul, betul sama zua.
1: Oh, apa kalau kerja mampan?

0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zalolu hlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
2: Sinethulela uDr. Mzinto Ngema umavula kuvaliwe ijaji lamajaji umenzi wezinto zenzeke

semahlombeni abantu mamela umntana omhle abukhona namhlanje uthi umposile kathixo xa ngabethetha uthi uIsaya wapha

0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM
1: umesa khona uNkulunkulu lisekhona ithemba akapheli ngawe hlale bukhoneni bakhe
0: imibono kanye nezimfundiso zaloluhlelo ezalilisonto elibandakanyekayo akusiyo eye inanda 8.4 FM